Rajama kyabungi ngawo Tinja marankeno Dalme tuje jejina Tila ngutu kunsoti Dalme tuje jejina Tila ngutu kunsoti

0: ibu akashwani le in kasatyang chandolma na nachul sanachat ladakh se dotun unesco la sub committee chokspa nanga sungdo chakan beka apex body tang kd uskyong guni itsunspo ngunjwa jate nokde ngiske zungre lesalpel jocha sikspelte utkane nanga shatkan nangjin da chokspe ring la ladakh se nanga memas manglu se jung yangsker khongches tang satim se shungskop tang ches nagaland sikkim tang mizoram guni na ayutkan ni chokda team selu dunchu sungya dunchu tonchik a f n g tangches la in principally tokne lo tun song te in juste tenok sospena apex tang kede uskyung gunis la dar se doton gun bora chatenok yang salpel igen nang jin sojung ina lon kung ispon bo gun tang la dar se uskyung guni pala la dar se dotoni thoga ton sa sacha nika in principally nanga lo tun chakan gun shada chatyo tenok ibon nang jin team churches bajar tang pene dosung churches tang lasir na kyongche si wangcha memang seldamska ni uskyung laga yong chestang ujung ngazde danika timzo chokspa chokshi yong chestang tongchi thete jan yang jung isponbo chenmo gun ujung ngazde danika mimangs gunil damska ni uskyong sue yoga yong ches kone tonchan guni choks niske lotun chokla bab zin yu juste tenok tena chokla nai lon kung is ladaxla gelka chatak se tuz la tang yen ches metka ni gunchan gun chala jate nok yang ladak la dak se jings la yong go nyu nyu ches pe jaste dosung spena laschet paguni phoks gundanda ngenches metkan gini kyunchan gunang shada jate nok yang namji yongo thete gyalkha khatsa de gozdom gundanda cha chik ladakh la gyalkha tangches in molte sojung ina alun khu ispon bo gunis ladakh se uskyong gunla shada jate nok le apex se uskyong chiring doje lagruk ladakh yongski gonchi chokspe tipa gelung gen doje tanjin tang khojuk shungskyo binang achakla jatkan sona wangchu kuni selpe chokspa ji virtual italic jate ladakh se tonches kola ladakh se tongchi ashish kundere ujuk se nang nai toncha ni lo ponbo tang ladakh se uskyong guni pala chokspa chokste no yang toncha na chokse ka in principal lo tun chakan skola skujab chiring doje lagru gi shada jat
1: ngatang ngunme tene spera tangzane tera chenmo khachi ka ngatang thakchat macha yupin ka buin pin ngatang ladak gangpe ladak yuti kheto ga tene chimzo chokspa jik lena karil niske par la yong go zirkan bo teo ngal na ngatang statehood gyute zarat pin teo man na ngatang yuti vit le lechar gyute zarat pin ta te bo chok shikle tene te niskang mankan jik in nang tene state jik chok shike tene chimzo chokspa jik ngatang ladak se ka choches po te ngata dang sper te ka spera sunte